0: FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana sahabat suara?
1: Pagi hari ini seneng apa rungkat?
0: Atau apa kamu pendukung Spanyol? Atau kamu lagi rungkat kayak Argentina?
1: Habis berapa semalam?
0: Apakah?
1: Oh iya. maksudnya habis tuh?
0: 9.
1: Iya kan kalau nobar gitu kan di kafe harus beli deh.
0: Betul.
1: Minimal kacang.
0: Rungkatnya kenapa nih? Karena Argentina kalah atau karena uangnya habis?
1: Oh.
0: Saya sebagai pendukung yang menang.
1: Asik.
0: Jadi kalau ditanya Spanyol apa Argentina? Tunggu, kita lihat yang menang siapa nih.
1: Oh kamu berarti dukung yang menang dari awal apa emang waktu udah selesai?
0: Nah, waktu udah selesai.
1: Karena kalau awal
0: saya dukungnya Jepang.
1: Oh iya benar.
0: Jepang juga cuma 32 besar.
1: Iya sih.
0: Korea juga begitu.
1: Iya kita kan Asia Pride ya.
0: Betul. Mm-hmm. Sekarang kita mau cari siapa nih yang menang. Ikan sapi. Italia. Aduh. Piala Dunia aja enggak. Mau kita dukung juga nggak bisa. Ternyata yang masuk adalah Spanyol sama Argentina kemarin sahabat suara yang masuk final.
1: Semalam 1-0 ya.
0: 1-0 Spanyol Argentina dengan ya, banyak drama-drama juga tuh katanya tuh.
1: Katanya sih gitu.
0: Katanya begitu tuh sahabat.
1: Kamu nonton
0: enggak? Gak nonton cuy.
1: Semalam?
0: Sebenernya saya pengen nontonnya ini kan.
1: Apa?
0: Katanya abis gak tahu after atau sebelumnya ada penampilan-penampilan, ada BTS juga katanya. Terus ada siapa namanya Justin Bieber gitu-gitu.
1: Iya.
0: Closingnya gitu.
1: Tapi kamu mau nonton. Sebenarnya tadi malam di rumahku ayahku nonton.
0: Jam berapa sih? Jam 2 ya?
1: Iya, papi ayah nonton kan. Tapi di ruang tengah, sendirian.
0: Tidak ada dukungan.
1: Tidak ada dukungan. Saya menonton juga Del, tapi di kamar. Tapi bukan nonton bola yang disiarkan TV nasional kita.
0: Tapi?
1: Nontonnya di streamingnya IsoSpeed. Dia IRL bro.
0: Dia ini ya?
1: Bener. Live streaming dari sana. Tapi IRL ya, bukan yang nge-shot cuma pertandingannya doang.
0: Seru. Saya tuh pengen nonton ya sahabat suara. Cuman apa? Perkara offset aja kadang saya gak tahu.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Masih mencoba menghubungi Arya Syari sahabat suara.
1: Aduh.
0: Sebagai seorang pendukung Bang Messi alias Argentina, gimana keadaannya hari ini ya? Apakah dia sedang mengurung diri di kamar, sedang merenungi nasib sahabat suara?
1: Semoga dia baik-baik aja ya.
0: Amin.
1: Kita berempati loh Kak Ari.
0: Betul. Mas Nur request lagunya Raim Laude, Ikro. Coba nanti kita
1: cariin
0: ya. No comment Pildun gak mengikuti katanya. Tapi
1: gak apa-apa. Kita juga enggak, kalau untuk permainan bolanya enggak ya Del ya. Kita kurang tahu kick off itu yang mulainya dari mana. Mm-mm. Kalau udah main tuh ditendangnya kemana. Ah yang penting menggelinding kita senang.
0: Betul, kita cuma tahu apa. Yang ini pemainnya cakep. Kita cuma tahu bagian itu doang sahabat suara. Yang lainnya kita angkat tangan.
1: Tapi kalau Pildri ini kan enggak cuma main bola Del. Dia penampilan juga, maksudnya buat entertainnya juga main banget. Bahkan di tahun ini itu pertama kalinya ada halftime untuk performernya.
0: Performernya ada BTS di halftime-nya.
1: Nah itu, halftime itu maksudnya waktu pertengahan itu ya.
0: Betul.
1: Bukan jadi, waktu main, sih Bang Messi, BTS tampil sih. Tidak.
0: Bukan
1: seperti
0: kita
1: itu.
0: Kita sahabat suara, hal sesimpel gue ngerti deh.
1: Iya.
0: Gue meremehkan sahabat suara gue.
1: Siapa tahu kayak ada dua panggung gitu deh. Ada yang main sendiri, ada yang main bola. Enggak.
0: Oh festival musik kah? Ngono kuih.
1: Enggak dong, kalau kayak gitu dong.
0: Ngono kuih dong konsepnya. Jadi di babak 1, babak 2, itu halftime sahabat suara. Nah, itu penampilnya adalah BTS kemarin. Ada BTS, ada Justin Bieber kemarin juga tampil.
1: Ada Shakira juga.
0: Shakira.
1: Ada Madonna. Lebih berwarna kali ya buat halftime-nya. Karena buat yang closing ceremony kan sebelum kick off tuh, dia malah lebih formal gitu deh.
0: Betul.
1: Lebih seremonial lah
0: yes.
1: Sebutannya. Jadi lebih seru kalau kita ngelihat, wah kita nonton bola tapi juga nonton yang lainnya juga.
0: Yang seru kemarin udah banyak nih video-videonya sahabat suara. Sebelum ini kan udah banyak, tau gak sih menjelang Piala Dunia biasanya yang menjadi headline atau menjadi omongan itu apa ya? Si hewan-hewan peramal cuy.
1: Oh iya bener itu dia.
0: Ada lumba-lumba ngeramal lah tuh. Kemarin ada saya lihat nih satu.
1: Apa yang diramal?
0: Ada burung. Dia gak tahu burung peramal gitu kan. Dari Jepang.
1: Oke. Okay.
0: Pokoknya dari Jepang gitu.
1: Tapi spesifik burung kecil apa gede gitu tau gak?
0: Apa ya dia kayak burung sedeng. Kalau burung gede kan merak kayak merak.
1: Iya merpati lah merpati. Semerpati.
0: Semerpati
1: oke.
0: Okay. Kayak sama burung-burung merpati gitu sahabat suara. Dia meramal ada dua bendera. Spanyol ada gawang.
1: Uh-huh.
0: Ada Spanyol. Terus ada Argentina.
1: Iya.
0: Nah sini burung dia dari gawang.
1: Mm-mm.
0: Dari gawang cek ngambil bendera yang mana nih.
1: Ini deg-degan
0: nih. Direkam kan.
1: Aduh.
0: Yang diambil adalah Argentina.
1: Aduh.
0: Kata saya juga apa, percaya sama Tuhan, percaya sama burung.
2: Iya.

0: parkir di hatiku.
1: Hey, girl.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Beberapa waktu yang lalu lagi viral sahabat suara, banyak orang yang lagi cari cara buat bisa bikin paspor luar negeri.
1: Asik, ya kan? Karena ketrigger juga deh.
0: Bener.
1: Kemarin kan ada pernyataan dari presiden kita kalau mau keluar, intinya silahkan, memperbolehkan, gak ada masalah, kita gak akan gendoli sebutannya. Tapi ternyata kalau kita mau keluar negeri alias kita tinggal di sana, ada yang harus dibayar, alias kayak kok penalti ya?
0: Ono penaltinya ya, Shay. Gimana sih?
1: Jadi kalau misalnya kita mau keluar nih, itu kita juga harus bayar. Kita WNI nih. Nah, harus bayar ya kurang lebih 5 juta lah, Del.
0: Jadi warga negara Indonesia atau WNI yang mengajukan permohonan melepas status kewarganegaraan kepada presiden, ini akan kena tarif 5 juta, sahabat suara. Dan ini tuh diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026, which is tahun ini.
1: Dan beneran ada.
0: Nah, tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Hukum. Kalau dari peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan di pada 2 Juli 2026, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dana Putra itu memang membenarkan bahwa penerbitan aturan itu berlaku 30 hari setelah tanggal diundangkannya.
1: Iya, ini kalau kita hitung-hitung nih ya, kan kita kan sebagai WNI nih. Nah, pemerintah menetapkan tarif 3,5 juta buat penerbitan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan. Hitung tuh. Tambah lagi 1 juta untuk permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia maupun surat keputusan tetap menjadi WNI. Ada lagi nih 500 ribu rupiah untuk penerbitan surat keterangan status kewarganegaraan.
0: Beginda. Jadi untuk perinciannya seperti itu ya. Gitu sahabat suara. Ya kayak gitu gak ada loh. Ono kuwi ono apa jenengnya biaya tondo tresno. Ono kuwi ra ono sahabat suara.

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mas Rian, sudah diputarkan lagunya Armada, mau dibawa kemana? Emang mau kemana sih Mas Rian?
1: Aduh.
0: Apakah mau ke kampus pagi ini?
1: Kayaknya untuk yang swasta banyak yang lagi ini gak sih? UAS gak sih beberapa kampus
0: hari pertama.
1: Gitu. Kayaknya sih gitu.
0: Karena temen adikku yang kuliah di UI, dia nganu lagi semester pendek.
1: UI?
0: Mm-mm.
1: Oh, bukan UII kan?
0: Orang
1: kan UII lagi ini UTS, UTS UAS.
0: UI.
1: Oh, UI. UI UX ya.
0: UI Jakarta. Jakarta, bang lagi neng Jogja saya gitu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Semangat deh buat yang lagi mau ujian hari ini atau mungkin lagi menunggu jadwal ujian. Karena kan kalau kuliah nggak tiap hari ujiannya Del, jadwalnya bisa bolong-bolong gitu loh, melenjah-melenjah.
0: Oh, kalau zaman aku kuliah dulu, enggak cuy.
1: Oh,
0: seminggu bener-bener full kita ujian.
1: Oh, kalau tempatku nggak beda-beda. Soalnya kan banyak kelas nih. Jadi menyesuaikan sama jadwal matkulnya.
0: Oh,
1: jadi
0: kalau
1: bisa
0: enggak.
1: Senin, Rabu, Kamis, Jumat dua kali gitu bisa.
0: Zamanku kuliah kita UAS tuh bener-bener kayak UAS.
1: Oh, yang kayak sekolah lah ya.
0: Ya kayak UAS. Kayak
1: sekolah SMA.
0: Kayak sekolah gitu. Jadi ada belnya, bel masuk. Bener,
1: iya.
0: Gak bohong.
1: Oh.
0: Aduh, kring gitu nanti.
1: Panik,
0: udah
1: panik.
0: Mulai atau belum. Dan jaraknya dulu ya zaman aku kuliah tuh sahabat suara, antar satu siswa ke siswa yang lain bisa 1,5 meter sendiri.
1: Wiss.
0: Sejauh itu.
1: Social distancing dari awal ya.
0: Bener, gue meh nyontek lah bakal iso sahabat suara.
1: Ya memang gak boleh.
0: Dan lirik-lirik pun gak iso.
1: Yang
0: karena memang
1: sejauh itu.
0: Sejauh itu. Dan tidak memungkinkan. Karena mesti kepalamu udah fokus sama punyamu sendiri.
1: Iya lah, pastilah.
0: Apalagi kan aku dulu akuntansi kan. Jadi kita bikin neraca dan lain sebagainya. Mending ngitung bang, nek gue nyontek.
1: Iyalah. Aduh, itu kayak makan waktu malahan. Udahlah, mending fokus.
0: Mending
1: dipersiapkan
0: fokus,
1: dengan wes. Baik.
0: Melodinya tuh apa? Melodi kalkulator.
1: Keren. Setuju.
0: Kalau dulu saya dengerinnya melodi kalkulator, sekarang kalau saya lagi lari, melodinya apa? Melodi klakson, sahabat suara. Saya itu kan lagi lari lagi. Saya lagi lari, tapi biasanya tuh saya di alun-alun. Jeron Beteng itu kan emang gak terlalu rame kan. Nah sekarang saya lagi sering lari di dekat rumah saya, dimana di Jalan Gudian tuh kan, wah. Ya you know sendirilah ya sahabat suara, ramainya tuh kayak apa. Jadi ada satu momen dimana saya tuh ngerasa kayak, wah sedih juga ya sebagai seorang yang suka lari.
1: Mm-hmm.
0: Saya pengen menikmati lari di dekat rumah aja. Terus sambil menikmati jalanan, tapi gak ada tempat yang proper untuk kita bisa lari.
1: Benar, memang udah kayak berasa di perindavan gitu ya.
0: Nek misalnya iso melayu ki cuy. Tapi kue kayak trail run, ngerti dah?
1: Diklakson terus.
0: Orang masalah diklakson terus.
1: Apanya?
0: Dalane raroto. Gelunjar.
1: Itu dia.
0: Aku perasaan melakukan yang aspal, tapi kok trail run aku. Kutu awas banget iki meripatku.
1: Kayak off-road ya?
0: Makanya sahabat suara. Sedih aja gitu kayak gimana ye rasanya. Terus juga kalau misal kita mau nyebrang, itu agak ribet juga. Karena kan memang gak ada jembatan penyeberangan yang proper.
1: Kalau di Jogja itu kayaknya buat jalan gak ada gak sih Del?
0: Gak ada cuy.
1: Gak ada.
0: Padahal waktu ke Surabaya, saya ke Jakarta, itu tuh ada.
1: Ada.
0: Setiap berapa meter gitu tuh ada. Yora setiap rong meter ono yang kecenengi. Apa kanopi sahabat sekarang ikono kui. Jadi kayak proper aja gitu loh.
1: Kalau untuk pejalan kaki, kalau di Jogja sendiri jujur untuk pejalan kaki emang agak kurang. Dan emang udah gak ada lahannya Del. Kalau di kota mungkin masih bisa lah ya, Kota Baru masih okay. Tapi kalau kita masuknya ke Sleman, gitu-gitu udah jarang. Nggak cuma jalan lah, ruang terbuka hijau udah nggak ada hijau-hijaunya.
0: Makanya.
1: Kayak gimana nih, kita mau olahraga di mana nih? Menikmati udara segar itu dari mana?
0: Makanya kayak, gue meh golek jembatan penyeberangan ki cuy. Angel juga gue meh gawe ngono kuwi to. Nabrak kabel menggunakan mesti Yohan. Jembatannya mesti nabrak kabel. Rara mungkin orang ngono kuwi lho sahabat suara. Jadi kayak ya wes lah. Nyebrang kita menggunakan zebra cross. Sosok zebranya ya ora ono. Isa ning kandang.
1: Cross doang dong.
0: Cross aja kita. Wes ra iso ki menyebrang rata angel ngene iki.

0: Jogja itu ayem.
1: Jogja itu menyenangkan, tempat buat belajar.
2: Jogja itu friendly.
3: Jogja itu kafe, bikin kecanduan, bikin semangat.
4: Nek, sirene nyong tadi, Jogja gue

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Beberapa waktu lalu lagi viral sahabat suara, ada satu tempat di Jogja di daerah Dipo Winatan gitu ya. Jadi tempat itu adalah ruang terbuka hijau sebenarnya, ruang publik sebenarnya bisa dibilang ruang terbuka hijau publik, yang tiba-tiba kok ada tulisan stiker, ada tarifnya.
1: Iya,
0: kayak retribusi gitu.
1: Kayak serius beneran Del, woro-woro lur, mulai tahun 2026 diperlakukan retribusi RTHP. Dan emang ada keterangannya, kegiatan komersial pribadi juga bakal dipungut biaya.
0: Nah,
1: kayak loh kaget.
0: Tahu nggak tarifnya itu berapa sahabat suara?
1: Berapa?
0: 50.000 per jam. Mantep. Mantap teman.
1: Muh, kamu kalau lari berapa jam, Del?
0: Hah?
1: Lari.
0: Aku udah
1: 5 kilo.
0: Iso sak jam, coy.
1: Nah, itu.
0: Wah. Saya ketawa lumayan loh tuh.
1: Wah, lumayan deh.
0: Mending aku renang anti katisem. Renang ada yang
1: 15.000 sepuasnya.
0: 10.000 ada, cuy.
1: Iya, memang.
0: Ning cedak mago 10.000 nganti kowe apa?
1: Tangerut
0: kisut kono iso sahabat suara.
1: Ini 50.000 satu jam, tapi ternyata stiker ini udah dibantah sama pemerintah sendiri dan sudah ada perintah untuk pencopotan. Jadi ini kayaknya bukan beneran bakal ditarifin, dan kok ada kata-kata miskomunikasi internal dari DLH.
0: Lah, gimana pertanyaannya adalah kok bisa stiker itu sampai tertempel, itu gimana ceritanya?
1: Yang pertama yang nempel siapa?
0: Nah.
1: Kok ada kata-kata miskomunikasi?
0: Nah.
1: Yang kedua, loh kok nempel? Berarti ada perintah yang walaupun miskomunikasi kan ada perintah-perintah itu.
0: Nah kan ra mungkin gue stikernya ngerti-ngerti melaku nempel dewe kan gak. Wajil. Mungkin toh sahabat suara.
1: Walaupun sudah dikonfirmasi salah ya.
0: Salah miskomunikasi. Berarti apa? Ini kurangnya apa? Komunikasi.
1: Apa?
0: Mungkin perlu apa? Deep talk. Pillow talk.

0: 98,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Oleh nasi misalnya ngono kuwi aku meh melayu tapi starting point iki ning Alfa Midi ngono.
1: Oh ya boleh lah.
0: Kan ada biasanya harus... ada yang parkir juga kan? Ada enggak ya, Kak? Ada kan di sana untuk kita parkir. Soalnya aku tuh kebayang ya, misal aku starting pointnya di sana. Aku kebayang sih neng SKE cuy.
1: Oh bisa tuh bisa.
0: Ya kan? Di ini Alfa Midi.
1: Dekat Jalan Magelang.
0: Betul. Apa sih kuwi jenenge daerah henti kuwi jenenge? Kok Jambon.
1: Jambon nah. Benar.
0: Di daerah Jambon situ sahabat suara, starting pointnya dari Alfa Midi, lari balik lagi ke sana beli cut fruit. Wah, seger banget kuwi.
1: Pas banget. Mana kamu juga harus bawa bekal minum, Del.
0: Nah.
1: Di jalan biar enggak dehidrasi.
0: Betul.
1: Apalagi kalau kamu misalnya nih ya, belinya sekarang, tadi kamu mau cari apa? Minum.
0: Minum, elektrolit biasanya butuh,
1: nah,
0: minuman
1: itu,
0: elektrolit.
1: Itu kamu bisa dapetin promo hemat satu pekannya Alfa Midi. Apalagi kan sekarang Senin tuh, mengawali minggu dengan promo di Alfa Midi, gasin langsung aja. Sabun, deterjen, minuman snack tisu ada, tapi masih banyak lagi produk-produk yang masuk ke promo Alfa Midi. Jadi langsung aja ke sana, ataupun misalnya belum bisa ke Alfa Midi sekarang enggak apa-apa. Buka aplikasi Midi Kring, pilih-pilih produknya, payment nanti barangnya diantar sampai depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi, langsung ke Alfa Midi sekarang karena Alfa Midi belanja puas, harga hemat.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja
2: dengan streaming ke iswara.id.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sherina Munaf menikmati hariku sahabat suara. Lagu ini kalau tahu pilihan siapa? Manusia di samping saya.
1: Au.
0: Yang sedang berjoget-joget
1: tau
0: seolah
1: dong.
0: Dunia ini penuh dengan pelangi yang badainya hanya rintik-rintik sendu.
1: Tapi kata-katanya pas model.
0: Kenapa?
1: Kan kita kan menyemangati untuk orang-orang yang hari ini mulai kerja.
0: Iya betul.
1: Senin kan. Apapun suasana hati tadi malam, lupakan. Kita kerja dulu, nanti dilanjut nanti sore.
0: Apa galaunya dipending sih sahabat suara? Galaunya dipending sih, dipause ya. Nanti silakan dilanjutkan setelah pekerjaan selesai sampai rumah, sudah mandi. Nah, overthinking mulai wae sahabat suara barui. Tapi mungkin emang ada banyak cara untuk kamu bisa menikmati hari Senin. Namanya juga hari untuk menentukan bagaimana seminggu ke depan itu akan berjalan sahabat suara. Kalau hari Senin kamu udah bad mood, itu pasti hari-hari kedepannya untuk memulai kadang agak perlu effort.
1: Iya, harusnya
0: Senin itu jadi penentu.
1: Diawali dengan hal-hal yang menyenangkan. Jadi semangat tuh satu minggu ke depan. Menikmati harinya tuh bener-bener nikmat.
0: That's why kenapa mungkin lagu ini bisa jadi salah satu afirmasi hal yang baik.
1: Benar.
0: Untuk menjalani hari dengan dengan nada-nadanya tuh yang santai, tapi tuh kayak pelangi, ngerti gak sih? Lagu ini tuh vibes-nya tuh kayak pelangi banget.
1: Karena fun fact-nya sahabat suara, lagu ini adalah lagu yang bukan remake juga ya, sebutannya apa ya? Soalnya liriknya ada yang ganti. Dulu kan pertama kali waktu Sherina masih kecil.
0: Iya.
1: Sekarang udah gede dan emang udah relate dengan kerjaan.
0: Di Sherina 2 kan ini lagunya.
1: Iya benar. Selamat pagi.
0: Oh iya, itu mas.
1: Selamat bekerja.
0: Liftnya ngebuka.
1: Asik. Ya kan? Kerja banget nih Mbak Sherina.
0: Makanya sahabat suara, itu untuk Ade Bintang menjalani harinya tuh lagunya tuh Sherina Munaf,
1: yes,
0: menikmati
1: benar.
0: Hariku.
1: Itu dia.
0: Kalau saya lagunya Kortis sahabat suara. Pengingat nyambut gawe. Kowe kuwi perintis duduk pewaris nyambut gawe.

0: kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
12: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
13: Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Ada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi.
13: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih Kak.
13: Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Yes!

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Beberapa waktu lalu kita sempat ngobrolin sahabat suara kalau sekarang lagi gencar-gencarnya becak-becak ini diganti sama becak listrik ya.
1: Iya,
0: becak-becak motor.
1: Terus sekarang jadi becak listrik. Nah, mungkin buat kamu yang pengen banget nyobain gimana sih rasanya numpak becak listrik, bisa banget besok hari Selasa dibuka lagi. Kan ini kan juga beberapa kali ya, Del. Udah pernah. Besok juga ada lagi. Hari Selasa dari jam 2 kamu bisa nyobain muter-muter kota Yogyakarta pakai becak listrik.
0: Gratis sahabat suara. Besok Selasa 21 Juli jam berapa? Jam 2 siang sampai jam 6 sore. Cara naiknya tuh gampang. Kamu tinggal datang aja ke pos Gumaton. Nah, sampaikan ke panitia bahwa kamu tuh pengen naik becak listrik. Nanti diarahin kok sama panitianya. Dan kamu bisa menikmati perjalanan becak listrik mengelilingi Malioboro.
1: Pos Gumaton tuh di ini ya, deket yang parkir Abu Bakar Ali itu ya. Jalan Abu Bakar Ali, Suryat Majan. Bisa langsung ke situ aja.
0: Seru banget.
1: Gratis loh.
0: Seru banget. Soalnya beca listrik itu kan dia ada suaranya cuy.
1: Iya, ada.
0: Jadi biasanya
1: muncul aja gitu kan.
0: Diceluk sedengnya ping telu, beca listrik. Om Jin kah? Tangnya ping telu barang.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wings Care.

0: time dulu ah.
1: Cute time, quality time.
0: Iya.
1: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
5: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
6: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
5: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
6: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya?
5: Aduh, bingung.
6: Undangannya gak usah banyak-banyak lah. Tapi temeriah.
5: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
7: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta.

0: casting untuk 6 packs, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: 107,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Pulang siaran sahabat suara, saya punya rencana untuk nanti jemput adik saya gitu kan. Jadi apresiasi hari Senin kamu udah berangkat pagi. Kamu sudah gak rewel, gak marah-marah. Saya mau kasih apresiasi ke dia untuk yuk jajanlah kita ke Alfamidi. Biar dia semangat untuk lo.
1: Kamu juga bakal untung Del, kamu kan bakal ngasih sesuatu ke keponakan kamu, ke adik kamu. Nah kamu juga dapat promonya. Bayangin sekarang kan hari Senin nih, mengawali minggu dengan promo Alfamidi cocok banget. Apalagi ada hemat satu pekannya Alfamidi. Cari sabun, deterjen, minuman, snack, tisu, ada banget promonya. Dan masih ada banyak lagi produk-produk yang masuk ke promo. Jadi langsung aja ke Alfamidi terdekat. Atau misalnya nih belum bisa ke Alfamidi langsung, bisa buka Midi Kring, nanti langsung pilih-pilih barangnya, payment barang sampai di depan rumah kamu.
0: Jadi gak usah bingung kalau belanja sahabat suara mau kemana lagi, Alfamidi udah banyak ya.
1: Sayang banget.
0: Di daerah Jambon itu ada Alfamidi yang dekat SKI. Kalau dekat rumah saya
1: juga ada nih.
0: Oh iya, yang Melati Wetan tuh ada. Terus kalau dekat rumah saya yang ada juga yang Alfamidi Super tuh.
1: Oh iya benar.
0: Mana namanya? Host Cokraminoto.
1: Nah, juga ada.
0: Tinggal pilih sahabat suara kamu mau ke Alfamidi yang mana. Kalau belanja udah enggak usah bingung lagi di mana. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah enggak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Iswara,
3: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

kemenangan Spanyol yang tadi malam nonton Piala Dunia final antara Argentina melawan Spanyol, yang dimana semalam sangat luar biasa sekali ya sahabat suara. Benar-benar panjang sekali pertandingan, yang dimana benar-benar berhasil menahan dari tim Spanyol, berhasil menahan Messi gitu ya, benar-benar dikurung gitu. Sampai pada akhirnya mereka berusaha untuk menyerang, beberapa kali berusaha untuk menyerang Argentina, tapi tidak perlu diragukan memang sangat-sangat luar biasa pertahanan dari kipernya Argentina. Sampai pada akhirnya di menit ke 106 loh. Luar biasa. Setelah pertambahan waktu ya, Ferran Torres berhasil membobol gol ke Argentina dengan skor 1-0. Dengan itu, pertandingan tadi malam dimenangkan World Cup 2026. Pemenangnya adalah Spanyol. Wah, luar biasa. Jadi yang semalam nonton pasti ini lagi loyo banget ya, kalau harus langsung bekerja, kerasa banget pasti. Tapi kalau ikut mendukung pasti happy banget. Happy banget gitu ya, apalagi kalau menang taruhannya.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Indonesia. Siapa yang begadang, sahabat suara? Pokoknya hari ini adalah ngantuk masal ya. Siapa yang begadang nonton final, yang awalnya dikira bakal adu penalti, malah gol di menit-menit krusial di extra time. Dan Spanyol akhirnya resmi jadi juara Piala Dunia setelah menang tipis ya 1-0 atas Argentina di babak final. Gol penentu dicetak oleh Ferran Torres pada babak extra time, tepatnya di menit ke-106. Dan sepanjang pertandingan, Spanyol memang tampil lebih dominan dan terus menggempur pertahanan Argentina. Sementara Messi dan kawan-kawan dibuat kesulitan mengembangkan permainan. Hingga akhirnya La Furia Roja berhasil membawa pulang trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 2020. Oke, ini adalah berarti Piala Dunia kesekian ya memang mereka untuk meraih juara. Namun sudah menantikan sekitar 6 tahun. Selamat untuk Spanyol dan buat tim jagoannya, sahabat suara, yang mungkin kemarin juga sangat-sangat mengunggulkan England gitu ya untuk bisa jadi juara dunia, tapi ternyata harus dikalahkan oleh Argentina. Tapi pada akhirnya Argentina juga harus dikalahkan oleh Spanyol gitu ya. Banyak yang dukung pendukung dari England, pendukung dari Inggris itu banyak yang mendukung Spanyol karena sakit hati kemarin. Sakit hati dan sakit dompet ya kayaknya mah itu. Jadi memang pada akhirnya mereka ikut mendukung sampai rela beli jersey kayak Revino salah satunya. Sampai rela beli jersey Spanyol gitu ya untuk membalas kekalahan. Ya udah deh, saatnya rehat ya kan. Kita nikmati euforia kemenangan sambil tetap harus lanjut bekerja.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal
2: lah ya. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara warga Indonesia. Sobat Suara, siapa yang habis nonton film horor malah langsung nyari videonya, terus pengen tahu penjelasannya di TikTok gitu ya. Ternyata nih ada surveinya loh, Gen Z yang suka horor bukan cuma buat uji nyali, tapi karena realita hidup kadang-kadang sekarang ini seplot twist itu ya. Menurut hasil riset sampai 91% Gen Z ngaku suka nonton film atau serial horor, soalnya horor zaman sekarang gak cuma isinya hantu tapi juga ngebahas kecemasan, tekanan hidup, masalah yang benar-benar dekat sama kehidupan sehari-hari. Jadi ya masalah dewasa inilah. Malah ada yang bilang nih, Gen Z hidup di dunia nyata kadang lebih ngeri daripada horor. Mulai dari cari kerja, tekanan sosial, sampai masa depan yang serba gak pasti. Jadi film horor gak kerasa gitu ya. Lebih relate daripada film romantis. Nah kalau sahabat Suara sendiri nih, tim horor yang bikin adrenalin Anda melonjak, ayah, atau justru memang ya udah hadapi saja kehororan ini karena aku lebih pedes hidupnya.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

98,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Pernah gak sih sahabat suara ditawarin sesuatu hal yang menjanjikan? Seolah-olah nih cuannya banyak, cuannya wah pokoknya menggiurkan gitu ya. Kadang-kadang melihat sesuatu yang kayaknya invest sekian atau usaha sekian kok gampang banget, dapat keuntungannya tinggi. Kita mendengar dari review-review atau janji-janji manis ya kan, dapat cuan gak ribet. Tahu gak sih ada satu masalah atau kasus yang terjadi yang ini bisa menjadi pembelajaran. Seorang nenek di Sleman diduga jadi korban mafia tanah setelah dulu menjaminkan sertifikat rumahnya ke seseorang yang ngaku buat bisnis saham. Awalnya sih dijanjikan bagi hasil sekitar 400 ribu rupiah per bulan. Tapi cuan berjalan beberapa bulan aja. Yang bikin kaget lagi, bertahun-tahun kemudian baru ketahuan kalau sertifikat tanah itu sudah berpindah nama dan bahkan dijadikan jaminan ke bank. Hingga pihak keluarga mengaku tidak pernah menjual tanah tersebut dan saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Jadi jangan pernah percaya dengan iming-iming investasi ya, apalagi menjaminkan sertifikat rumah tanah itu bukan atas nama kita percayakan ke orang, wah itu sangat berbahaya. Percayalah, itu udah pasti scam, itu udah pasti penipuan. Jangankan orang lain, keluarga sendiri aja gak bisa dipercaya kadang-kadang ya kan. Jadi memang kalau ada iming-iming ya bagi hasil, itu benar-benar harus dilihat, harus benar-benar dicek. Jangan mudah percaya, sahabat suara. Semua orang punya cara untuk bisa mengelabui atau mencari cara apapun ya. Baik itu hal cara yang gak benar untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan cuan, bahkan untuk bertahan hidup. Jadi, mari hati-hati dan kita selalu bijak untuk melihatnya.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: apa yang tiap pagi rutin jadi ojek pribadi untuk anak-anak Anda? Bangun pagi, siapin sarapan ya kan, terus lanjut ngantar sekolah. Tapi di tengah buru-buru itu jangan sampai kelewatan hal penting nih. Karena pas anak dibonceng motor, ada beberapa hal yang wajib banget dipastiin sebelum perjalanan. Jadi wajib banget memperhatikan kondisi tertentu supaya perjalanan tetap aman dan nyaman. Kalau anak dibonceng motor, pastiin dulu mereka udah siap buat dibawa. Mulai dari mulai pakai helm yang sesuai ukuran kepala ya. Kemudian duduk di belakang pengendara, bisa memeluk pengendara dengan baik, dan yang paling penting kakinya juga bisa napak dan bisa ada di pijakan motor. Kalau belum sampai pijakan, sebaiknya jangan dibonceng dulu. Selain itu, pengendaranya juga harus lebih waspada. Kalau bisa, hindari jalan saat jam sibuk, hujan deras, atau malam hari. Terus, selalu berkendara secara antisipatif dengan memperhatikan kondisi jalan dari segala arah. Soalnya kecelakaan gak selalu terjadi karena kesalahan kita, tapi juga bisa karena pengendara lain kan, sahabat suara. Jadi, memang penting banget. Saya berapa kali sering sih ketemu di jalan gitu ya. Anaknya digonceng, tapi kondisinya udah ngantuk banget mungkin. Nah, itu tuh bahaya sekali ya. Kecuali mungkin yang digonceng ada orang lagi gitu, jadi anaknya memang dihimpit, jadi dipegang. Nah itu mungkin bisa menjadi pilihan. Jadi kalaupun buru-buru setiap pagi, pastiin utamakan selalu kesehatan, karena keamanan dan kenyamanan ya. Jadi keselamatan itu yang paling penting. Harapannya sih bisa sampai sekolah ataupun pulang ke rumah dalam keadaan sehat dan tetap semuanya itu terkendali gitu ya.
1: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, perjuangan sekali ya hari ini yang mungkin semalam begadang nonton Piala Dunia yang dimana memang extra time. Jadi kayaknya tuh hampir 2 jam ya, satu setengah jam lebih deh pokoknya pertandingannya. Jadi banyak banget yang riep-riep gitu ya Senin hari ini, siang hari ini, yang mungkin masih akan melanjutkan pekerjaannya. Mari kita nikmati keriepan ini dengan kebersamaan. Dengan kebersamaan yang pasti siang hari ini buat yang mendukung Spanyol cerah, happy, meskipun capek, ngantuk, terbayar gitu. Tapi kalau yang mendukung Argentina mungkin udahlah kalah, begadang ya kan. Semangat deh sahabat suara. Aku Suwari pamit dulu dari Nongkrong Bareng. Ketemu lagi di hari Senin, Selasa besok ya. Dan jangan lupa makan siang, kumpulkan lagi tenaganya, ngopi-ngopi dulu ya kan, untuk selanjutnya menuntaskan pekerjaan Anda. Ya udah deh, terima kasih udah bergabung di siang hari ini. Dan terus dengarkan Iswara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
1: Iswara.
3: Dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, saatnya makan siang. Makan siang apa enaknya sahabat suara? Enaknya yang diskon ya enggak?

0: juga Bang Reza Alfians. Selamat siang, selamat menikmati putaran kedua. Lalu juga ada Marcel dengan Denganmu. Ya, siap dimainkan setelah High Five dengan Jatuh Bangkit Kembali. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya Suara Marga Indonesia.
2: Suara.

selusin atau sekilo telur. Karena ada enggak yang kayak saya mungkin sahabat suara. Niatnya beli telur sekilo, tahu-tahu kok pas di scan krisnya keluarnya 150.000, isinya cemilan, roti, sampai minuman yang aneh-aneh muncul.

lagi nostalgiaan bareng dengan lagu yang kedengeran metronomnya. Melukis senja, cuma comot-comot aja tau-tau pas scan Chris, wow, betul sekali. Jadi ada baiknya kita baca doa sebelum ke minimarket ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Chris Patih dengan Telekang Oleh Waktu. Barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga Indonesia.

layan suara warga Indonesia. Dodo harap juga masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Ada kabar dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Seto Mulyadi, mengusulkan agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk seksi perlindungan anak atau SPARTA di seluruh rukun tetangga atau RT. Karena menurut Kak Seto yang tidak pernah terlihat tua ini, karena selalu dipanggil Kak, keberadaan SPARTA akan memperkuat peran masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Apa kekerasan dalam rumah tangga sebagai anak yang pernah dirasakan sahabat suara? Oh, kalau saya ya, pulang maghrib langsung digeb.

0: Lan, Chris Pati dengan aku harus jujur. Tapi jujur masih akan lanjut dari jam 1 sampai jam 2 siang ngobrol bareng musisi. Jadi pastikan tetap di Suara barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara. Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
3: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
4: Mohon Tuhan untuk kali ini
1: hatiku. Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: dan juga nongkrong bareng belum berakhir. Shaden dengan Dunia Belum Berakhir yang di request sama sahabat suara tadi, thank you ya. Dan juga Dodo Harahap belum berakhir karena apa? Karena akan ngobrol bareng musisi di Indokustik barengan sama Ruang Senja. Tungguin ya jam 1 siang nanti.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 1 siang lewat 3 menit. Dodo Harhab udah gak sendirian di studio Iswara karena sudah kehadiran musisi, karena kita udah masuk di Indokustik, yaitu kita punya satu musisi yang mereka ini sepasang. Dan mereka ini punya karya yang selalu menyentuh hati lewat lagu-lagu yang maknanya dalam banget. Kali ini mereka kembali dengan karya terbaru yang sangat mewakili perasaan sahabat suara dengan sangat dalam banget emosinya. Sebuah lagu yang menjadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan cinta untuk sosok yang seringkali menjadi penahan luka paling kuat dalam hidup kita. Ini lagunya sih, wah, benar-benar dalam banget sih. Tapi sebelum membahas lagunya, kita sambut dulu. Ini dia Ruang Senja.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Ada dua ya, Fajar.
2: Fajar.
0: Dan juga Eriza.
3: Betul.
0: Deketin lagi Eriza, mic-nya samperin aja boleh kok begini. Deketin aja, aman. Kedengeran ya suaranya ya.
3: Sip.
0: Ini adalah musisi kita untuk hari ini, sahabat suara. Kita akan ngobrolin tentang karyanya. Yang dimana karyanya ini adalah, ini ngebahas soal orang yang paling penting dalam hidup kita ya.
2: Yeah.
0: Ibu. Tapi judulnya bukan ibu. Bukan bunda, bukan ya. Coba dong, Eriza dan juga Fajar, mungkin buat sahabat suara yang di live TikTok, nanti kameranya akan kita geser ya, yang baru pertama kali mendengar Ruang Senja, boleh ceritain seperti apa perjalanan kalian berdua sampai akhirnya dikenal dengan musik folk pop yang sangat hangat. Eriza, gimana awal mulanya deh, awal mulanya ketemu nih gimana nih?
3: Awal mulanya kita tetanggaan.
0: Oh, tetanggaan.
3: Tetanggaan, terus dulu sih aku masih kecil, jadi kayak masih SMP, umur-umur SMP, terus Afajar ini udah jago lah di sana main musiknya. Kalau aku masih ngikut-ngikut. Nah, berhubung kita tetanggaan, kayak ada panggung-panggung Agustusan.
0: Ah, itu dia ya.
3: Terus kayak gitu-gitu, jadi sering ketemu, bikin deh project serius, singkatnya kayak gitu.
0: Oke, project seriusnya itu di tahun berapa awal-awal?
3: Cukup jauh di 2022.
0: 2022, berarti ini produk habis pandemi ya?
3: Nah, banyak yang bilang kayak gitu.
0: Apa yang akhirnya menggerakkan untuk selain dari 17-an itu, apa yang akhirnya menggerakkan kalian berdua bikin Ruang Senja? Apakah emang karena, aduh kayaknya ini kangen juga nih berkarya ya setelah habis dar-dar-darnya pandemi atau gimana? Fajar mungkin, Jar?
2: Karena sebenarnya di rumah saya buka semacam jasa gitu, jasa apa?
0: Jasa
2: rekaman.
0: Oh, kirain fotokopi skripsi gitu ya, atau bercanda-bercanda. Terus?
2: Jasa aransemen, musik, rekaman kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada klien yang pengen suara cewek itu, saya manggil Eriza. Gitu.
0: Oh.
2: Nah, terus lama-lama kayak, ini daripada kita ngerjain melulu lagu orang, kenapa kita gak bikin lagu sendiri aja gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya ya udah kita mutusin buat bikin proyek ini.
0: Bandung?
2: Bandung.
0: Bandung ini ya, sahabat suara yang di Bandung, ini artis Anda. Di mana sih studionya, lokasinya? Waktu itu
2: Bandung Timur, Cicalengka.
0: Cicalengka, belum pernah ke sana. Mentok di Dago. Itu Bandung mana ya, Dago ya?
2: Kalau Dago kota ya.
3: Betul.
0: Dago atas itu loh. Bandung mana namanya? Bandung Barat.
3: Belum, enggak, masih Bandung kota.
0: Ganteng banget pertanyaan, enggak penting tapi penasaran. Sampai akhirnya
3: dingin, di atas dingin.
0: Parah. Yeah. Itu kayaknya old money ya. Rumahnya gede-gede banget.
3: Nah,
0: hari tua pengen di situ kayaknya.
3: Banyak.
0: Kali ya, ya dapat ada rupiah di situ ya. Yeah. Oke, okay, berarti ini berarti dari 2022 sampai 2026 berapa tahun tuh? 4 tahun udah terbentuk ini ya?
3: Hampir ya?
0: 3, 4.
3: Iya, 4
0: tahun.
3: 4.
0: Berapa tahun tuh? 4 tahun. Udah terbentuk ini ya?
3: Hampir ya?
0: Tiga, empat.
3: Mau empat.
0: Udah berapa karya sih? Ini

0: Nah, penahan luka terkuat, Zap. Ini nih ya. Tapi sebelumnya itu ada juga, jangan jadikanku seluruh duniamu.
1: Iya.
0: Wow, itu. Sama untuk siapa?
2: Itu cover.
0: Oh, cover. Oke. Okay. Jadi tahun ini Ruang Senja kembali merilis single keempat berjudul Penahan Luka Terkuat.
2: Iya.
0: Penahan Luka Terkuat bulan Mei ya kalau enggak salah ya?
2: Tuh.
1: Iya, bulan kemarin.
0: Ya? Nah, ini apa nih yang membuat berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya, walaupun memang ini masih berhubungan dengan hubungan antar pribadi, hubungan dengan diri sendiri. Apa yang membuat ini berbeda?
1: Yang buat beda secara musik dulu mungkin ya.
0: Oke, boleh, aman.
1: Secara musik Eriza enggak main alat musik di sini.
0: Oh, dia tuh mainnya banyak ya, main alat musiknya ya. Serius bisa main mandolin?
2: Bisa.
0: Gokil. 2026 main mandolin, Edan. Mandolin itu yang gitar kecil.
1: Iya, mirip gitar.
0: Iya
1: gitar
0: kan? Di gambus tuh biasanya mandolin ya?
1: Heeh.
0: Di
2: orkes dangdut.
0: Iya kan? Omas kan?
2: Betul.
0: Orkes Melayu asal Semarang. Enggak bercanda. Oke. Jadi musik yang beda.
1: Ya bedanya di sini ya Riza enggak mengisi mandolin.
0: Oh. Dan jadinya musiknya gimana? Jar.
1: Gitar aja sih.
0: Akustik.
1: Lebih ya akus dominan akustik aja. Kalau biasa kan ada mandolin juga main Riza.
0: Folk akustik. Pop ya, alirannya folk pop ya.
1: Iya.
0: Apa yang membedakan dengan alternatif pop? Folk pops sama apa ya? Pop itu sendiri. Folk pop tuh apa tuh? Di mana titiknya tuh? Yang bisa disebut beda.
1: Gimana Riza?
0: Gimana? Bantu Za.
2: Silahkan.
0: Riza bantu Za. Apa sih bedain? Apa dari liriknya atau dari emang buat anak-anak senja atau gimana sih?
1: Kalau
0: gue nanya jujur sih, pergadi doang ini.
1: Folk sendiri mungkin artinya kan ke apa? Folk itu artinya kan rakyat ya, masyarakat.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin yang bisa disebut folk itu yang ada unsur merakyatnya mungkin kayak gitu. Terus ada, kalau kita sih ada ininya, ada etnik-etniknya gitu.
0: Oke. Okay. Folk Voice Indonesia, suara warga Indonesia. Bukan. aneh banget ya. Oke, jadi ini musiknya yang berbeda. Ya, kali ini Eriza tidak bermain alat musik. Dan terus kalau dari segi judulnya sendiri, ini sangat kuat sekaligus cukup touchy. Kenapa memilih judulnya Penahan Luka Terkuat?
1: Kayaknya self-explanatory juga sih.
0: Pengalaman pribadi juga?
1: Enggak, maksudnya ibu itu kan sosok yang sangat kuat gitu.
0: Oke.
1: Okay. Baik secara mental maupun fisiknya gitu. Karena melahirkan kita juga pastinya itu menahan sakit yang luar biasa gitu kan.
0: Kita demam dikit udah kayak mau mati ya.
2: Cowok tuh.
0: Gitu.
1: Dan ini sebenarnya lagu sepasang sebetulnya.
0: Oke.
1: Okay. Buat ibu sama buat bapak, satu lagi ada judulnya Penyimpan Rahasia Terhebat nanti.
0: Wih, Penyimpan Rahasia Terhebat. Ini kayaknya gue bisa ngobrolan ini, gue bakal nelfon ke nyokap sama bokap gue deh. Nyokap gue sih lagi, bentar lagi mau ke Jogja dia ya. Dia mau ini yang touring, naik mobil Jeep. Edan. Wih. Itu tanda-tanda kalau, enggak iya, bukan. Apa sih itu yang di Jogja, yang pantai itu loh? Yang sering ada di TikTok?
2: Yang sering ada.
0: Obelix.
2: Oh,
0: tahu kan?
2: Yang kafe itu.
0: Iya. Nah dia mau naik Jeep, itu tandanya transferan cepet tuh. Berarti dia langsung tuh. Yang bapak apa tadi?
1: Penyimpan Rahasia Terhebat.
0: Penyimpan Rahasia Terhebat. Waduh. Tapi ini kita fokus ke yang ini dulu nih. Apa namanya? Penahan luka terkuat.
1: Iya.
0: Oke, okay, ibu menahan luka terkuat. Apakah ini kan yang nyulis lu ya?
1: Iya.
0: Kenapa bisa akhirnya menyasar ke ibu?
1: Memang udah direncanain sih dari awal sebenarnya. Ada lagu yang satu pasang gitu. Bapak dan ibu gitu. Iya, makanya jadi
0: gitu ya. Oke. Okay. Jadi nanti bakal rilis lagi single selanjutnya, yaitu adalah Penyimpan Rahasia Terhebat. Sedap. Oke. Okay. Judulnya ini terdengar sangat kuat sekaligus menyentuh. Kenapa memilih judul Penahan Luka Terkuat, tadi sudah disebutkan. Nah, Fajar, lagu ini kan lahir dari pengalaman pribadi setelah almarhum ibu.
1: Oh, enggak.
0: Tutup usia? Kehilangan ibu atau gimana?
1: Enggak. Itu justru yang satu lagi.
0: Oh gitu. Jadi yang mana itu?
1: Yang untuk ayah itu justru.
0: Oh. Jadi yang ini untuk apa sebenarnya?
1: Ini untuk keluarga, untuk ibu aja.
0: Untuk ibu aja gitu ya.
1: Ibu masih sehat alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah ya ampun. Alhamdulillah. Bapak justru
1: yang udah enggak ada.
0: Oh, tapi justru Penahan Luka Terkuat ini ditujukan untuk ibu.
1: Iya. Yeah.
0: Luka apa sih sebenarnya yang mau digambarin di lagu ini?
1: Oh, banyak. Ya luka secara mental.

0: mental maupun secara fisik mungkin ya. Karena ya tentunya tadi kayak yang saya sebut tadi, seorang ibu itu pasti melahirkan itu sakitnya luar biasa gitu kan. Terus membesarkan anaknya juga kan, harus sabar dan lain sebagainya, itu pasti banyak luka-luka yang terakumulasi gitu kan, selama itu kayak gitu.
1: Oh, oke. Okay. Nanti kita akan bahas selanjutnya tentang musik Ruang Senja itu sendiri, lalu juga bagaimana untuk bisa berkarya dengan konsisten dengan mengambil folk pop ini. Nanti kita ngobrol lagi ya. Pastikan sahabat suara tetap di iSuara, suara warga Indonesia, yang bisa didengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming dan juga bisa ditonton juga di live TikTok at iSuara.network. Kita lanjut lagi setelah Wijaya 80 dan juga Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.
2: Memainkan musik pilihan
3: iSuara.
4: Suara warga Indonesia.

0: garis menyilang di Iswara Jakarta Bandung Jogja Medan Banjarmasin Makassar Palembang Semarang Surabaya Suara Warga Indonesia dan di Indokustik ada Ruang Senja. Hai. Masih ragu ya. Ada Eriza dan juga Kang Fajar ya yang sudah hadir di Iswara dan dengan karyanya yaitu singlenya Penahan Luka Terkuat yang dimana ini ditujukan untuk para ibu. Kenapa kalian berdua penting mengangkat sosok ibu di tema utama single ini, Kang?
1: Ya karena memang ibu itu kan sosok yang pasti paling penting untuk semua orang sih kayaknya. Jadi nyempetin salah satu lagu lah buat dipersembahkan buat ibu lah kayak gitu.
0: Kalau Eriza sendiri apa memang ikut campur dalam pembuatan ini atau memang idenya semua total dari Fajar?
2: Ya untuk materi yang ini mah total semuanya.
0: Total?
2: Ya total Fajar.
0: Total Fajar pokoknya ya.
2: Tuh.
0: Oke. Dan musik Ruang Senja ini kan selalu punya nuansa yang hangat banget ya, hangat dengan sentuhan folk pop dan unsur etnik. Nah, ini untuk proses sendiri nih, Fajar, menentukan aransemen untuk lagu ini gimana?
1: Untuk lagu yang ini?
0: Untuk lagu yang Penahan Luka Terkuat.
1: Saya mikirnya sih ini biar lebih ngena gitu mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi dibikin sesepi mungkin aja gitu loh. Makanya Eriza di sini nggak main mandolin karena biar seminimal mungkin lah instrumennya itu.
0: Jadi Eriza cuma nyanyi aja.
1: Nyanyi aja udah.
0: Gimana rasanya nggak megang alat musik, Eriza?
3: Aneh ya.
2: Awalnya aneh, tapi bisa lebih fokus sih nyanyinya.
0: Emang kalau main alat musik, apakah nggak keluar semua tekniknya harus ada bagi pikiran juga bagi konsentrasi gitu ya?
2: Iya betul, bagi konsentrasi. Jadi ada salah satu yang gak maksimal gitu. Misal main gitarnya kurang maksimal atau nyanyinya yang kurang maksimal.
0: Dan gitu. Yang ini emang udah fokusnya di vokal aja?
2: Vokal aja.
0: Oke. Untuk proses penulisan sendiri, ini apakah sebuah lirik dari lirik dulu ya? Apakah udah disimpan lama dari tahun-tahun sebelumnya atau memang di prosesnya ketika emang mau rilis ke 2026 ini aja? Cukup sebentar?
1: Maksudnya baru-baru ini sih.
0: Oh jadi prosesnya itu dimulai dari tahun 2000 berapa? 2025 kah? 2026?
1: 2025 ya?
2: 2025 kalau ini.
0: Bareng berdua nulisnya?
1: Enggak sih, begitu beres langsung setor ke dia.
0: Pertama nyetornya apakah masih lewat secara digital, lewat chat atau gimana? Atau langsung, lu kesini deh, gue punya ini nih.
1: Enggak sih, lewat chat aja sih. Awalnya.
0: Terus gimana, Eriza sendiri ketika melihat chatnya itu sendiri, liriknya itu, apakah udah kebayang mau seperti apa?
2: Pas lihat chatnya, ternyata udah ada judulnya langsung kan semua materinya. Terus judulnya unik, panjang.
0: Terus panjang ya, benar sih.
2: Terus sengaja sih ya. Terus dengerin.
0: Udah ada ininya, udah ada guide vokal guide-nya gitu. Udah ada sampelnya gitu berarti.
2: Ya, udah ada melodinya.
1: Dia nyanyiin dulu sama saya.
0: Tapi terus sendiri aja.
2: Silakan
0: kalau memang ingin sendirian. Jadi ruang Fajar bener ya.
2: Bener.
0: tapi dengar kabar dan sempat lewat juga sering live streaming juga kan?
2: Iya.
1: Live streamingnya.
0: Nah ini Ruang Senja kan memang sangat konsisten melakukan live streaming dan tampil di berbagai acara musik. Nah ini pertanyaannya adalah seberapa besar aktivitas tersebut membantu perkembangan karya teman-teman ini, karya Ruang Senja?
2: Seberapa besar impact-nya?
0: Impact-nya
2: ya?
0: Gede banget gak sih?
2: Ada.
0: Ada.
2: Betul.
0: Biasanya di mana live streamingnya? TikTok pernah kan?
2: Iya di itu
0: pernah
2: platform
0: lewat.
2: Yang paling cepet sih itu ya. Ini kayak ngiklanin gak sih?
0: Gak apa-apa dong. Emang kita hidup di digital. Oh, iya. Ini ada live TikTok. Nah. Aman aja.
2: Tervalidasi lah.
0: Iya jadi emang live TikTok itu yang bikin penyebaran konten tuh jadi lebih cepet ya.
1: Lebih cepet.
2: Betul.
0: Ya. Coba deh pertama kali live streaming untuk Ruang Senja sendiri waktu itu di tahun berapa?
2: 2025. Awal.
0: Oh baru ya.
1: 2025 ya.
0: 2025. Itu waktu itu apa yang dipromoin? Guys, kita ini lagi mau kenali nih akustikan.
1: Akustikan.
2: Akustikan apa? Aja. Album yang sebelumnya Rampung.
0: Rampung. Ini berarti di studio. Studio pribadi atau di rumah aja raw gitu pakai kayak handphone kayak.
2: Oh. Yeah. Kita raw aja.
0: Berapa yang nonton waktu itu pertama kali? Ingat gak?
2: Lumayan ya waktu itu.
0: Ada berapa? Puluhan, ratusan?
2: Ribuan sih.
0: Coy. Ribuan.
2: Ribuan.
0: Oh, ribuan.
2: Ribuan tuh.
0: Terus responnya gimana mereka?
2: Pakai laptop lagi kita ya?
1: Iya, pakai laptop.
2: Itu.
0: Oh, jadi live streaming lewat TikTok yang itu, studio.
2: Iya, TikTok studio terus
0: pakai webcam.
2: Iya, belum beli webcam.
0: belum beli webcam. Ini juga kita pakai webcam, ini kamera saya ya. Aman kok. Belum TikTok beli. Tuh enggak boleh rapi-rapi banget ternyata ya. Harus ada berantakannya.
2: Benar, harus ada humannya.
0: Ah, itu dia, humannya benar. Jadi, pakai laptop, kameranya pakai handphone.
2: Kameranya masih kamera laptop tuh, bawaan laptop.
0: Iya, gue tau banget lagi.
2: Aduh, udah kayak
0: kok terang gitu.
2: Gelap sih.
0: Kok warnet. Oke, terus?
2: Ya, tapi banyak ternyata yang nontonnya.
0: Responnya yang bikin, kan ini pertama kali ya, coba deh, coba gitu. Biasanya kalau pertama kali kan, setahu saya ya, setahu gue ya, sama TikTok tuh loyal tuh, dijejelin tuh, apa namanya, viewersnya. Respon yang paling, ih, wah lanjut nih, apa waktu itu?
1: Apa ya? Banyak yang ini sih, banyak yang bilang cantik
0: itu kan
1: gantengnya emang nggak ada,
0: gantengnya emang kita emang kita siaran juga di sini yang dicariin Farah Dodo nggak ada, paman sosoknya di sini. Ada penyiar satu lagi dari Farah siang juga, jadi kita ganti-gantian dia. Emang cowok kayak gitu nggak apa-apa, aman aja ya. Terus
1: apa
0: dan waktu itu karya apa yang ditunjukin? Rampung itu,
2: Rampung sama cover-cover.
0: Cover-cover itu ya. Berapa jam waktu itu pertama kali live?
2: Kurang lebih 1 jam, kadang 2 jam. Nah, antara 1 jam sampai
0: setelah itu
2: jam.
0: Dijadwalin enggak seminggu berapa kali atau kita di hari ini aja jam segini gitu?
2: Iya, dijadwalin.
0: Asik.
2: Mulai itu ya konsisten. Diganti tuh ininya, gearnya.
0: Asik, gearnya udah mulai upgrade, set up, sedap.
2: Ganti gearnya, tapi ternyata pas ganti gear update jadi berkurang.
0: Sama kita juga nih. Udah pakai dual kamera pada kabur. Ya gitu sih, yeah. Tapi gak putus ya. Terus yeah. aja ya. Emang sih yang paling penting itu ya. Dan sampai akhirnya waktu itu sudah ada label kah yang ngegandeng atau masih indie aja?
2: Sudah sama label.
0: Oh, udah sama label. Jadi emang didiskusiin ya. Oke, wow. Menarik banget nih. Berarti musisi yang memang sangat konsisten dengan live TikTok yang kadang-kadang emang malas nge-settingnya, tapi impact-nya jadi gede. Dan berarti kalau misalnya komitmen untuk live TikTok, berarti apakah kalian berdua punya komitmen merilis karya baru setiap 6 minggu sekali kah? Atau gimana cara untuk bisa? Karena kreativitas kan kalau misalnya kita stop kan biasanya kan suka numpuk, akhirnya jadi kayak next-nya susah ke pancing ya. Nah gimana? Apakah punya itu? Gitu. Punya yang namanya komitmen gitu untuk rilis-rilis karya dijadwalin gitu?
1: Kayaknya itu masih sedapatnya kita ya.
0: Sedapatnya ya?
1: Masih sedapat.
0: Tapi sedapatnya seberapa sering? Seberapa komitmennya?
1: Kita mau rilis kapan sih? yang selanjutnya deh.
2: Secepatnya
0: sangat anak band sekali. Secepatnya ya. Kenapa secepatnya? Apakah emang masih ini aja dulu kali ya dimantepin.
2: Kalau lagunya sih udah beres.
0: Nah,
2: produksinya.
0: Buat sahabat suara yang emang masih punya api untuk ngeband, untuk bikin musik. Gimana cara Fajar deh, Fajar lo kan yang bagian ini ya Kang, yang bagian aransemen ya. Gimana cara menjaga kreativitas supaya tetap konsisten tanpa kehilangan kualitas?
1: Tiap hari sih di ini ya.
0: Diapain? Gue soalnya bukan musik, gue nulis. Kalau gue nulis, ada blog yang kadang serah deh mau dibaca apa enggak, yang penting gue ngalir. Kalau itu
1: ya kurang lebih kayak gitulah. Tiap hari terus dilatih aja gitu loh. Meskipun cuma bawain lagu yang lama atau bawain lagu orang, yang pentingnya tiap hari main aja.
0: Tiap hari harus
1: ada aja mainin alat musik gitu. Loh.
0: Gitar. Cuma gitar doang atau ada alat musik lainnya yang bisa dikuasai?
1: Kalau saya sih gitar doang sih.
0: Oh, jadi itu harus tuh tiap hari jadi hari rutinitas. Harus,
1: ada aja latihannya gitu loh.
0: Formulanya apa yang berimpact pada diri dan juga kreativitas?
1: Jadi gimana ya?
0: Yang dirasa. Gue kalau nggak main sehari, kok aneh ya? Apa itu? Kalau gue nggak nulis kali, jari kaku. ini nggak ngalir.
1: Ya kurang lebih sama sih kayak gitu. Kalau misalkan kita kelamaan gak main itu, begitu main jadi kaku gimana gitu kan.
0: Oke. motorik segala macam ya dilatih.
1: Nah,
0: ya?
1: Iya.
0: Oh, sampai pada akhirnya sekarang udah ada tuh kabarnya mau dijadwalin 6 minggu sekali. Serius? Berarti berapa tuh 2 bulan sekali dong?
2: Iya, 1 bulan setengah. Ada. So, 6 minggu
0: 4,
2: ya?
0: 4, oh iya 1 bulan setengah ya?
2: 1 bulan setengah.
0: Wah, siap-siap guys, semangat. Oke, okay, nanti kita next bahas lagi sahabat suara untuk lagu yang menjadi single kali ini, yaitu adalah Penahan Luka Terkuat. Kita akan balik lagi pasti tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: kebakaran mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ya, sahabat suara, kadang kalau misalnya weekend bingung, pengen belanja, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast juga, terus pengen jajan sepuasnya juga, kan banyak mau tuh ya. Ada satu tempat yang semuanya tersedia. Langsung aja datang ke Moms Sweet Moms Festival 2026, Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Di situ kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugi, Yanto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan pre-love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Moms with Moms Festival 2026. Yang paling seru, masuknya gratis. Dan buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba langsung aja cek Instagram at Moms with Moms. Langsung aja ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu untuk datang ke Moms with Moms Festival 2026 di Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH dan Nusaka, Official Bazar, Kurator, Geng Berni, Niaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan, Jakarta.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih bersama Ruang Senja. Kencengan suara saya, maaf saya naikin lagi. Waduh, cek kalau bisa kes ya. Oke. Masih ngobrolin tentang singlenya yaitu Penahan Luka Terkuat. Ini kalau dari Fajar dan juga Eriza, kalau harus mendeskripsikan lagu ini dalam 3 kata, Penahan Luka Terkuat aja udah 3 kata ya. Tapi iya, jika dia harus digambarkan dengan ekspresi sendiri, lagu ini tuh 3 katanya apa sih yang langsung lewat di kepala gitu? Fajar?
1: Ibu udah pasti ya.
0: Ibu?
1: Ibu. Perempuan.
0: Perempuan?
1: Sama kuat.
0: Kuat. Wah, Eriza?
2: Haru.
0: Haru. Kedistrik ya dengan kata-kata cakep ya vokalisnya.
2: Jasa.
0: Bener lagi.
3: Belagu
2: namanya,
3: banget.
2: Namanya, usernamenya gitu lagi.
0: Jangan. Jangan, bisa jadi itu dia ya. Oke, okay. Tadi apa?
2: Boleh sama enggak?
0: Boleh dong.
2: Haru.
0: Haru.
2: Jasa, perempuan.
0: Haru jasa perempuan. Oh, tanda jasa ibarat tanda kata jasa, gitu ya. Ya oke, okay. Nah ini kalau sahabat suara sendiri juga mungkin bisa menggambarkan secara berbeda juga ya, tapi mungkin itu yang ingin disampaikan di lagu ini ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Menurut kalian juga, kenapa seringkali sosok ibu disebut sebagai penahan luka dalam sebuah keluarga? Eriza?
2: Kalau ibu sih lebih banyak berkorbannya.
0: Oh, okay.
2: Jadi ya ke pengorbanannya. Seperti itu. Ya, segitu aja.
0: Tapi pernah disabet gak?
2: Disabet apa tuh?
0: Apa kek? Gue pernah disabet sapu lidi pulang maghrib soalnya.
2: Iya pernah lagi.
0: Ya kan? tapi itu ya, kita memaklumi itu kan ya.
2: Memaklumi.
0: Cara mereka mendidik adalah berbeda-beda salah satunya dengan itu.
2: Salah satunya di
0: disabet. Gundu gue pernah dibuang. Beneran kan, gundu gue satu plastik dibuang.
2: Kebanyakan main gundu berarti?
0: Karena maghrib pulang ya.
2: Oh iya.
0: Maghrib semua udah harus mandi, udah harus siap maghriban. Gitu toh dulu.
2: Ngaji gak sih dulu mah?
0: Ah, kalau ngomongin ngaji lagi lebih parah. Muka kan kayak begini ya. Masuk ke TPA tuh gak diterima tuh. Dodo lo bukan ini gitu. Karena muka saya, kita kan puasa ya. Tapi muka ini kayak misa ya. Jadi kayak wow tidak sinkron. Ya tapi kita terima saja gitu ya. Kalau Kang Fajar sendiri, ibu tuh kenapa bisa dibilang sebagai penahan luka?
1: Kayaknya masih tetap kayak yang tadi diobrolin sih. Mungkin karena melahirkan itu sakit banget kan. Terus ya banyak pengorbanannya ya sih. Terus harus sabar dalam mendidik anak dan lain sebagainya. Itu kan pasti mengakumulasi luka gitu kan. Banyak kan.
0: Alright, oke. Okay. Dan kalau kita pindah langsung ngobrolin tentang music videonya. Ini selalu dibikin dengan estetik dan menyentuh hati. Ide. Ngomongin ide, apakah ada ide ambil dari mana, pernah nonton film apa, series apa? Cakep nih kayak konsepnya nih buat musik video.
1: Kemarin gimana sih, Tris?
2: Kemarin memang ditemakan untuk bikin sosok ibu dan ayah ya.
0: Dari mana, idenya dari mana itu?
2: Ayah dulu.
0: Ayah dulu.
2: Iya, ayah dulu ternyata. Ayah dulu terus ya udah kita bikin sequel ya.
0: Oh, bikin sequel.
2: Kayak gitu.
0: Dan itu idenya apakah ikut terlibat atau memang ada campur tangan tim lain kah untuk buat
1: video ada ini? Sih sama si videografernya juga. Kita ngobrol gitu kan. Nanti bikinnya kayak gimana gitu. Kayaknya lebih spontan di situ juga ya.
0: Oh, lebih itu aja maksudnya. Saat itu aja gitu bikinnya. Oke. Dan akhirnya jadilah sangat estetik ini dan benar-benar menyentuh hati ya. Idenya emang sudah dari situ aja diobrolin proses gitu langsung ya. Oke. Nah, kali ini kita akan kulik dengan cara jawab jujur. Siap-siap ya. Yep. Kita akan mainkan udah nguap ya. Spanyol menang ya, Pak ya. Banyak kayak kurang tidur hari ini. Semua meeting dimundurin. Oke, kita jawab jujur. Silakan jawab jujur ya. Boleh barengan, karena ini hanya berhubungan dengan berdua ya, antara Eriza dan juga Fajar. Pertanyaan pertama, siapa yang paling sering telat datang latihan atau meeting? Eriza! Kenapa? Kamu terlena dibilang cantik. Kesel.
2: Enggak. Aduh, banyak ini. Lama aja geraknya.
0: Oh, gitu aja. Nge-scroll mulu ya? baru mandi nge-scroll dulu
2: banyak
0: itu.
2: Iklan gitu.
0: Oke. Selanjutnya di antara kalian berdua, Eriza dan juga Fajar, siapa yang paling sering mengubah lirik atau aransemen di detik-detik terakhir?
1: Eriza.
0: Iya.
2: Saya lagi.
0: Oh iya iya, penambah durasi. Untung gak nyewa studionya. Nambah mulu tuh sejam-sejam tuh ya. Selanjutnya, kalau lagi beda pendapat soal musik, siapa yang biasanya lebih dulu mengalah?
1: Fajar kayaknya.
0: Fajar.
2: Fajar tapi nunjuk aku. Iya. Enggak, aku juga ngalah.
0: Iya, kompak aja ya. Tapi telat aja gitu ya. Mepet aja. Oke,
1: kita emang harus selalu ngalah ya sama cewek ya.
2: Sepakat.
1: Iya, benar.
0: Udah bilang terserah salah.
1: Ya. Nah, itu kan.
0: Makan apa? Terserah. Jadi tentuin dong gitu ya. Halo. Oke, selanjutnya. Dari semua lagu Ruang Senja, jadi curhat kita. Dari semua lagu Ruang Senja, lagu mana yang paling sulit dinyanyikan karena terlalu emosional? Fajar.
1: Oh, aduh kayaknya Eriza doang yang bisa jawab deh.
0: Oh, Eriza. Ayo.
2: Salah satunya yang Penahan Luka Terkuat ini.
0: Kenapa?
2: Walaupun tanpa mandolin, tapi gak biasa ternyata.
0: Geter gak pas nyanyi?
2: Enggak, kalau geter cuman kayak baru kemarin tuh pernah dibawain ya. Lagu Penahan Luka Terkuat. Sekali dibawain pas perform, deg-degan. Karena gak biasa sendiri gitu.
0: Okay.
2: Biasa selalu pegang alat.
0: Oke. Okay. Sebutin satu film, apapun itu judulnya, film Indonesia, yang seharusnya lagu Penahan Luka Terkuat tuh masuk di film itu. Film apa?
1: Oh, film apa ya?
0: Salah satu aja, dari Fajar dulu. Kalau misalnya Eriza mau jawab duluan boleh. Ayo.
1: Apa ya?
0: Penahan Luka Terkuat.
2: Yang baru kayaknya yang belum tayang ya.
0: Apa tuh?
2: Jangan Apakan Ibu gitu. Apa ya film?
0: Jangan Apakan Ibu.
2: Nah itu apa? Yang titik-titik ibu.
1: Jangan Buang Ibu.
2: Tapi itu belum sih, belum tayang ya.
0: Oh ada ya, Jangan Buang Ibu ya. Oke. Kalau gue ya. Andaikan ibu tidak menikah dengan ayah, ada kan?
1: Ada.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Ruang Senja. Halo, halo, halo. Saatnya kita sekarang memperkenalkan untuk planning-planning kedepannya, alias apakah Ruang Senja sudah ada rencana membawakan lagu ini secara live di berbagai kota atau dalam sebuah intimate performance. Mungkin 9 kota yang tadi disebutin, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Insya Allah ya, mudah-mudahan.
2: Insya Allah.
0: Oke, tapi kota yang pengen banget atau feedbacknya paling banyak tuh untuk penikmat musiknya Ruang Senja itu dari kota mana sih? Ada gak? Kayak, ini banyak banget nih dari dia nih. Setiap live, TikTok.
2: Banyak yang luar pulau ternyata ya.
0: Oh, jadi dari
2: Kalimantan.
0: Sumatera? Kalimantan? Banjarmasin?
2: Gak tahu Kalimantannya. Cuman kayak aku dari Kalimantan, Kak. Terus beda waktunya, Kak. Sering banget itu.
0: Biasa live malam ya?
2: Live malam.
0: Kalimantan berarti ya. Berarti buat sahabat suara yang di Kalimantan, doakan saja semoga bisa bertemu langsung. Amin. Ada intimate, ada gak? Mau ada konser gitu gak?
2: Pengen
0: konser intimate. Oke. Terdekat ada?
2: Terdekat pengen seberesnya album 2.
0: Oke. Nah, selain single ini, boleh kasih sedikit bocoran tentang karya atau proyek Ruang Senja berikutnya?
2: Iya, ada yang tadi ya?
1: Yang tadi salah satunya
0: Menyimpan itu. Rahasia Terhebat.
1: Itu pasangannya lagu ini.
0: Ayah ya, iya. Tentang ayah. Oke, nanti kita tungguin aja. Semoga bisa main lagi ke Suara ya.
1: Iya,
0: ngobrolin lagi ya. Dan terakhirnya silakan ajak sahabat Suara untuk mendengarkan Penahan Luka Terkuat. Boleh juga kasih tahu sosial medianya apa. Dan juga pesan spesial untuk seluruh ibu Indonesia. Silakan Eriza.
2: Buat sahabat Suara, jangan lupa follow Instagram semua sosmed Ruang Senja di @ruangsenjamusic. Jangan lupa dengarkan juga single terbaru kami yang judulnya Penahan Luka Terkuat. Sudah ada juga MV-nya di YouTube. Terus jangan lupa support terus dengan cara like, share, dan nonton live di TikTok.
0: Yes. Alright. Okay, dan sekarang langsung aja kita dengerin ini live performance cuma di Iswara dan bisa ditonton di @iswara.network. Buat yang berkendara jangan buka TikTok dulu ya, jangan ya, kita nggak pernah tahu nanti tahu-tahu pas lagi mau bayar pajak muncul tuh tagihan ya, hati-hati. Okay, langsung aja kita sambut, ini dia Ruang Senja. 5, 6, 7. Wow. Reguleran banget ceknya ya. Kas. Invoice. Yang belum bayar.
2: Syair.
0: Go.

0: Thank you, Ruang Senja. Wah, Radi Ahmad Fadila, enak banget suaranya, adem banget.
1: Terima kasih.
0: Mau Nuna, sejuk. Ih, suaranya, oh, bakmi kali.
1: Asik.
0: Eriza, Fajar, terima kasih. Langsung kita munculkan full lagunya Ruang Senja Penahan Luka Terkuat. Dodo Harha pamit, Eriza dan Fajar juga dari Ruang Senja pamit. Kita ketemu lagi besok bersama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Thank you sahabat suara. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap

0: Salah satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting thrill love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya. Kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Prelove, Kinoskina Prelove, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan.
1: Suara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola Tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi ya?
2: Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: ya. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: pesan mata air alami.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, active fashion area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
2: hatiku. Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: GS 2026 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
1: Suara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.

0: pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Gue tahu sampai satu Jakarta sekarang lagi bilang famos-famos semua.
0: Viva España! Iya.
2: Mana bilang termos, termos.
0: Bukan termos, kenapa termos? Oh, famos.
2: Famos.
0: Oh, baik.
2: Jadi selamat ya, Spanyol. Untung gue waktu kemarin dibilang, lu mau Argentina apa Spanyol? Gue dua-duanya.
0: Iya, gak bisa dong.
2: Loh, terserah gue. Terserah gue.
0: Lo mesti pilih salah satu. Walhasil lo pilih yang mana? Jatuh, Bu.
2: Gue bukan gak mau pilih yang mana, Jil.
0: Apa?
2: Gue kagak kuat nontonnya. Gue ngantuk gue.
0: Aduh, kamu kebapaan sekali sih.
2: Iya, selamat datang kembali di Suara Santai. Jil sama Reza sampai jam 7. Mohon maaf, ini di belakang ya. Ada ibu bos kesayangan kita.
0: Aduh, ini lagi berapa jiwa vokalis emang beda.
2: Iya, ini mikrofonnya jatuh, sahabat suara.
0: Guys.
2: Iya, by the way ini udah live belum?
0: Belum,
2: ini
0: belum masalah, live. Ya, masalah.
2: Kamu kedengeran di on air aja.
0: Baik. Gak apa-apa, aku ngerusak properti gak apa-apa. Yang penting aku gak marah-marah karena

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

8.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa yang hari ini terkena sindrom World Cup juga? Sama suara, aduh. Saya baru balik itu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 4. Saya tuh baru balik jam 4 dan itu pun belum selesai kan sebenarnya kan. Balik, terus pindah tongkrongan, bukan balik. Pindah tongkrongan, tetap stay untuk nonton. Sampai di 120 menit plus 5 menit injury time itu, dan congratulations Spanyol. Karena saya tuh dari awal udah feeling ini antara Spanyol yang menang atau kalau enggak akan ada penalti. Saya udah bolak-balik ngomong, karena tadi malam saya sama Revino kan nge-MC ya sama suara. Saya udah bolak-balik ngomong sama Revino kayak, udah deh Spanyol nih, Spanyol gitu. Enggak, kita tunggu dulu, kita tunggu gitu. Padahal dia Spanyol ya kan. Ternyata bener. Di menit keberapa ya, saya lupa deh. Pokoknya saya menonton gol yang menurut saya cukup cantik itu dan mengutuki. Kenapa sih Argentina tuh ada beberapa kesempatan tapi gak bisa ngegolin. Tapi bisa, top all, sekali lagi congratulations Spanyol. Saya ikut happy kan. Udah dibilang tadi malam itu adalah final dan juga sekaligus lebarannya fans Barca, sahabat suara. Ya gak sih? Karena kalau kamu di Argentina ada Bang Messi, kemudian di Spanyol ada 8 pemain Barca yang ada di situ, di Yamal dan teman-teman itu kan di Spanyol. Jadi mau Argen yang menang atau Spanyol yang menang, kami tetap bahagia aja. Makanya waktu tadi malam Spanyol menang juga, saya juga ikutan happy walaupun pakai jersey Argentina gitu. Karena ya udah aja, ini adalah sebuah permainan yang untuk dinikmati aja tadi malam gitu. Tapi emang lucu sih ya ngelihat pertandingan tadi malam tuh 120 menit. Tapi kalau ditambah injury time-nya tuh, wah gokil tuh, sampai berapa jam berarti sahabat suara? Kick off jam 2, kelar-kelar itu sekitar jam 5, hampir 3 jam gitu kan. Memang kepotong sama halftime show. Nah, sebenarnya yang still the show-nya adalah halftime show-nya. Tadi malam saya happy banget nontonnya. Karena menurut saya itu salah satu halftime show yang cukup indah gitu ya, yang cukup indah untuk skala pertama kali di apa namanya, di Piala Dunia. Karena kan biasanya halftime show tuh cuman ada di Super Bowl tuh. Tapi tadi malam ternyata semenyenangkan itu, walaupun mungkin memang untuk beberapa orang Pak FIFA terlalu lama gitu. Tapi menurut saya ini menyenangkan gitu. Yang tadi malam tuh cukup menyenangkan ditonton dan jujur happy banget karena ada karakter dari masa kecil saya muncul dari si Kermit. Selain penampilan-penampilan dari ada Madonna tadi malam, ada terus siapa lagi ya? Kalau saya enggak salah nih si Coldplay itu si akrab banget. Justin Bieber sih yang paling bikin kaget. Penampilan barunya dari Justin Bieber, Shakira yang makin tua makin jadi, BTS juga. Itu kayak saya suka banget nonton untuk skala pertama kali di Piala Dunia. Menurut saya di tahun-tahun selanjutnya gitu, 2030 mungkin bisa sih. Ini bisa sih halftime show nih, oke banget sih. Karena untuk menekan tensi permainan juga gitu sahabat suara, menyenangkan banget. Saya justru yang still the show tadi malam bukan pertandingannya, halftime show-nya. Kalau kamu gimana? Apa yang membekas dari pildun-pildun yang udah akhirnya kelar ini? Selain mungkin tadi pagi kamu kesiangan berangkat kantor gitu ya, atau mungkin kamu hari ini cuti gak berangkat kantor, kasih tahu Grace Cantona sambil request lagu favorit kamu 081 2299 8887.

0: menyelamatkan.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Atas nama Kak Arsi.
3: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
2: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
3: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
2: kuliahnya udah lama?
3: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
2: Hah? Apa?
3: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
2: Hah? Gimana, Neng?
3: Hah? Apa, Pak? Apa?
4: Arjok 2026 Ars Longga Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
8: Iswara.
9: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Lala Huta, Pintu Rahasia, Sahabat Suara. Ini tuh sebenarnya lagu yang bercerita tentang orang yang denial, enggak, gue tuh gak jatuh cinta sama dia gitu. Ternyata emang sebenarnya jatuh cinta gitu, tapi orang itu denial aja, berusaha untuk enggak, dia bukan tipe ku, atau mungkin enggak, ini tuh kayak banyak red flagnya gitu, enggak, dia masih pacarnya orang gitu, bisa aja gitu ya. Kadang-kadang itu kalau orang bilang jatuh cinta itu indah, tapi banyak juga yang bilang jatuh cinta tuh malah bikin cemas, Sahabat Suara. Karena kadang gak cuman butterflies in my tummy aja gitu ya, gak cuman kupu-kupu yang bertebakan di perut aja nih kerasanya gitu. Tapi ternyata justru ketika kamu jatuh cinta, kadang suka ngerasa gelisah, deg-degan, overthinking. Ini tuh umum sebenarnya, apalagi kalau LDR-an, ya gak Zat? Dan kita langsung tanya kepada pelaku aja di depannya. Tapi bener gitu gak? Gelisah, deg-degan, overthinking, bener? Bener. Apalagi belum jadi pacar, ya kan? Jatuh cinta aja. Jadi kita ngomongin jatuh cinta, Sahabat Suara. Gak cuman udahlah dalam sebuah hubungan gitu ya. Itu sebenarnya wajar. Karena waktu kita suka sama orang, let's say tertarik lah ya. Tertarik terus udah ke tahap suka, suka ke tahap sayang. Nah yang paling akhir tuh baru jatuh cinta gitu kan. Jadi waktu kita suka sama orang, otak tuh ngelepasin kombinasi hormon. Jadi macam-macam, dopamin itu dikeluarin. Dopamin tuh yang rasa senang atau rasa semangat. Terus ada hormon adrenalin yang memicu jantung kamu berdebar dan juga tubuh kita jadi lebih waspada. Sama ada juga hormon kortisol yang muncul di situ kayak gitu. Nah, kalau si hormon stres atau hormon kortisol ini muncul bareng dengan hormon dopamin itu tadi gitu ya, itu bakalan membuat kita ngerasa justru udah jadi cemas sama senang. Cemas tapi senang, ngerti gak sih? Gini dah, saya tuh udah lama gak jatuh cinta soalnya. Soalnya ini pacaran tuh terakhir sampai sekarang kan masih 7 tahun gitu ya. Everyday is jatuh cinta, tapi mungkin caranya adalah beda. Tapi kayak yang jatuh cinta, naksir orang, suka sama seseorang, tertarik, itu tuh udah lama gitu, gak merasakan itu gitu loh. Jadi rasanya tuh kayak pengen gini deh, kayak kita lagi jauh gitu ya, gak ketemu gitu. Aduh, dia lagi ngapain ya, dia sama siapa ya, dia lagi chattingan sama orang lain gak ya, gitu-gitu loh, ngerti gak sih? Tapi juga seneng kalau misalnya tiba-tiba ada dia ngirim reels random aja, atau tiba-tiba ngechat random aja, itu juga seneng. Jadi kayak gitu tuh. Nah, apalagi random aja atau tiba-tiba ngechat random aja, itu juga seneng. Jadi kayak gitu tuh. Nah, apalagi kalau misalnya kamu belum ada kepastian

kan dia panik, dia kok nggak ada kabar ya, gitu ya Seth ya. Ketawa. Ini kita ngerosting anak magang aja, nggak apa-apa ya kan. Apalagi itu tadi, memang yang paling besar pengaruhnya adalah ketika kamu mungkin tertarik gitu ya, atau jatuh cinta sama seseorang, tapi kamu nggak tahu nih hubungan ini akan berbalas, perasaan ini akan terbalaskah, kemudian hubungan ini tuh akan dibawa kemanakah. Itu yang biasanya bikin kita jadi lebih overthinking, lebih cemas, dan malah muncul keraguan-keraguan. Terutama kalau kamu Aquarius, kamu akan selalu memikirkan hal-hal yang gak cuman di luar ekspektasi, tapi bener-bener di luar angkasa. Alias kita tuh selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dari yang paling buruk. Gak buat suara, kayak gitu. Jadi semakin besar kalau kita ngarep, kita kayak merasa kayak, aduh kayaknya perasaan ini harus terbalas gitu, berharap gitu lah ya. Semakin besar harapan kamu terhadap seseorang, semakin tinggi juga rasa khawatir dan ketakutan itu tadi kalau hasil akhirnya tidak sesuai yang diharapkan. Pernah ngerasain kayak gitu gak sahabat suara? Atau mungkin kamu lagi ngerasain kayak gitu? Lagi harap-harap cemas, ini hubungan gue mau dibawa kemana sama dia? Atau apakah memang cuman dijadiin pelampiasan aja? Boleh deh cerita. Kalau toh kamu lagi jatuh cinta dan memang lagi ada di fase yang jatuh cintanya tuh menyenangkan, lagi mungkin setiap hari saling ngabarin, video call, kadang juga ketemu mungkin, terus udah mungkin udah mulai di fase yang, aduh kalau gak ada dia sepi deh, kok kayak kalau gak ketemu dia kayak rasanya lemes gitu. Tapi kalau bisa ketemu dia, bisa ngobrol, bisa mungkin saling transfer energi. Transfer energi itu bisa dalam bentuk apapun ya, berpegangan tangan, berpelukan gitu kan. Itu juga bisa jadi salah satu cure kamu, karena setiap orang tuh punya love language yang beda-beda kayak gitu kan. Kasih tau saya dong cerita yang lucu-lucu deh, kalau kamu lagi jatuh cinta atau kamu lagi galau berharap atau lagi overthinking kira-kira hubungan ini sebenarnya mau dibawa kemana, atau kamu justru lagi menjalin hubungan dengan cowok bingung atau cewek bingung, sambil request lagu yang mungkin relate sama perasaan kamu. 081-2299-88-887 atau bisa di Instagram @iswara.jog atau di TikTok @iswarajogja. Yang sedih lagi, sahabat suara udah ngebayangin besok kayaknya resepsinya mau ngundang The Adams deh sama The Sigit. Ternyata ujung-ujungnya cuman dianggap temen.

0: semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Apa sih sama suara senja yang paling indah itu sih? Kalau ngomongin cinta-cintaan gini tuh emang kadang suka gemes gitu ya. Suka kayak kalau emang lagi jatuh cinta banget berbunga-bunga, tapi kalau lagi overthinking banget, lagi galau banget, bawaannya sedih, bawaannya uring-uringan, pengen marah mulu gitu kan. Apalagi di tanggal-tanggal segini, ini udah tanggal-tanggal krusial. Udahlah, kamu lagi sedih, pengen jajan, tapi harus menghemat kebutuhan. Kalau misalnya mau beli jajan, mau beli snack-snack gitu, harus yang hemat-hemat. Mau nangis juga tisu udah habis. Tenang, santai aja. Kamu mending ke Alfamidi, karena seperti biasa kalau di Alfamidi itu kan selalu ada promo. Nah, di hari Senin ini ada yang namanya promo hub alias hemat satu pekannya Alfamidi. Banyak banget produknya yang dapetin promo hub alias hemat satu pekan. Mulai dari sabun, deterjen, minuman ada. Mau yang manis, mau yang asam ada. Snack-snack buat menemani happy-nya kamu ada. Atau tisu untuk menghapus, mengelap air matamu juga ada, sahabat suara. Masih banyak lagi selain produk-produk yang tadi saya sebutin gitu ya. Masih banyak lagi produk-produk yang dapetin promo hub hemat satu pekannya Alfamidi. Langsung aja ke Alfamidi terdekat. Tapi kalau misalnya kamu mager, masih ingin fokus menggalau, atau bahkan fokus overthinking, tenang aja. Belanja aja pakai MidiKring, kamu download aplikasinya, terus tinggal klik-klik-klik pesanannya, langsung diantar sampai depan rumah kamu. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."
4: Mau

0: ibadah sholat maghrib untuk e-listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: E-Suara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
3: lain gagal lah ya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Suara Jogja, muterin satu jam full karya lagu dari musisi favoritmu hanya di Jajaran

87.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Peter Pan, sahabat suara yang belum lama ini comeback evento tanpa Ariel ya katanya. Dan kemarin baru saja melangsungkan sebuah konser di Malaysia yang judulnya adalah The Journey Continues, Peter Pan, semua tentang kita. Itu ada di Ideal Life Arena kemarin di Malaysia. Dan total sekitar kurang lebih 5.000 penonton yang gak cuma dari Malaysia aja, tapi ternyata ada dari Indonesia, Singapura, sampai Brunei Darussalam. Ini sukses banget bikin venue penuh sesak dan juga pastinya berubah jadi ruang karaoke raksasa. Siapa sih yang gak kangen sama... Ini kayaknya kalau saya gak salah ya, ini adalah Peter Pan dengan format lamanya. Walaupun vokalisnya bukan Ariel, sahabat suara. Jadi memang ternyata tanpa Ariel tapi digantikan oleh beberapa guest star gitu ya. Ada Marcelo Tahito aka Elo, kemudian ada Tantri Shalindri, ada Roni Farulian, terus ada Arda Hatna juga yang dari Indonesia. Terus juga ada penyanyi asal Malaysia Hail Husaini yang juga ikut meramaikan konsernya Peter Pan kemarin di Malaysia, sahabat suara. Dan kalau saya baca-baca di sosial media gitu ya, salah satu core memorinya adalah waktu Zah Amirul naik ke panggung. Ini Zah Amirul, kalau kamu belum tahu, dia ini adalah penyanyi asal Sarawak yang menangin kompetisi vokalis Peter Pan dari Radio Era. Karena gak cuma suaranya aja, ternyata se-visualnya gitu ya, wajah-wajahnya mirip banget sama Ariel. Dan akhirnya impiannya buat nyanyi bareng idolanya ini terwujud dan disambut meriah oleh para penontonnya. Seru banget. Walaupun memang mungkin kalau ngomongin Peter Pan kan ini udah di era-era medio 2000-an awal gitu ya, 2000-an sampai 2010-an lah ya, di eranya itu. Tapi ternyata lagu-lagu Peter Pan ini timeless banget gitu, dan punya tempat yang spesial banget, terutama di hati masyarakat gak cuma Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Jajaran juara hari ini 1 jam spesial muterin lagu-lagu dari Peter Pan, sahabat suara. Jadi kalau kamu mau request lagunya Peter Pan, boleh banget di jajaran juara sampai jam 7 malam nanti, 081-2299-88887, atau bisa juga di Instagram @iswara.co.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
3: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau nggak ya?
2: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
3: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya.
2: Aduh, bingung.
3: Undangannya nggak usah banyak-banyak lah, tapi temeriah.
2: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
4: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta.

0: casting untuk 6 packs, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care,

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya.

87.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Besok Selasa 21 Juli 2026 sahabat suara, ada satu, saya mau bilang event juga enggak, tapi kayaknya ini bisa jadi salah satu kegiatan yang bisa kamu ikutin dan cukup menarik gitu ya. Kamu bisa menjelajah kota dengan cara berbeda, kota Jogja pastinya, dengan cara naik becak listrik. Seru banget gak tuh, dan itu free. Besok Selasa 21 Juli ini jam 2 siang sampai jam 6 sore. Tepatnya itu titiknya ada di Pos Gumaton atau di ex parkir Abu Bakar Ali, di Jalan Abu Bakar Ali of course ya. Dan caranya gampang banget. Kamu tinggal datang ke Pos Gumaton, terus bilang ke panitia, nanti di sana ada panitia yang berjaga gitu, yang bertugas. Kalau kamu pengen naik becak listrik, bilang aja kayak saya mau cobain becak listrik gitu kan. Nah, kamu tinggal ngikutin arahan aja dari panitia, nanti harus gimana-gimana. Udah deh, tinggal nikmati perjalanan becak listrik. Kamu bisa keliling Malioboro dan ini terbuka buat semua kalangan tanpa terkecuali. Catat, cuman besok aja 21 Juli 2026 jam 2 siang sampai jam 6 sore. Kamu bisa langsung ke Pos Gumaton atau di ex parkir Abu Bakar Ali. Tapi kalau naik becak listrik berdua aja, kalau bersepuluh gak cukup.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wings Care. Yes, yes.

0: Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Akustik Pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time, quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Ih, mau kemana nih Besti?
3: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
3: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran bisa internetan sepuasnya?
3: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk, internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya, mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
1: Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

sahabat suara. Lagi dengerin Beril, di nongkrong bareng Beril on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Are you ready? Sampai jam 10 malam.

0: Aduh, seneng banget gue. Ini gue seneng banget Spanyol menang, bukan karena gue pendukung CR, karena tapi lebih kayak ke
1: udahlah Argen tahun ini enggak dulu deh lo, enggak banget deh tahun ini cuy. Karena kan orang suka menghubungkan kayak ih, dulu waktu Portugal kalah sama Spanyol lu apa kesel sama Spanyol. Sekarang Spanyol menang lu happy. Ntar dibilang fans Ronaldo. Apa-apa gua mah.
0: Show your love everyone atas kemenangan Spanyol di malam hari ini. Puas atau tidak nih? Karena ini gue berani nanya ke semuanya yang denger gitu ya. Karena apa ya, gue sekarang mikirnya euforia FIFA World Cup 2026 specifically kayaknya sudah menyebar gitu ya sahabat suara ya. Menyebar baik itu cowok yang udah pasti suka bola maupun cewek yang bisa mungkin agak jarang yang menganalisis bola ya. Tapi ternyata sekarang tuh semua udah rata karena euforianya menyebar.
1: This is gonna be awesome.
0: Gimana dong, kasih tau ke gue dong, gimana puas gak atas hasil akhir dari World Cup 2026?
1: Kasih tau ke gue dulu ya, ini gue nanya santai aja.
0: Tinggal WhatsApp aja di 0816 114 101.

siapin beberapa lagu sahabat suara yang pasti kalau awal-awal jam gue siaran ini gue pengen lu nya tuh semangat gitu dengerin lagu-lagu yang gue bawain di malam hari ini. Kita masuk ke Hindia dulu ya. This one is everything you are. Kita masih dengerin Beryl siaran di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Jom, jom.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Malik and the Essentials, drama romantika. Lo masih dengerin Beril siaran di 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini tadi gue sempet nanya di awal-awal jam siaran gitu ya, soal gimana, lo tuh puas gak sih sama hasil pertandingan semalam gitu ya, Final World Cup 2026, Argentina melawan Spanyol, yang dimenangkan oleh Spanyol dengan hasil 1-0. Gue tuh sebelum pertandingan tuh gue udah kayak, ini kayaknya feeling gue Spanyol deh nih yang menang. Ingat tuh ada, gue ada videonya upload di Instagram gue @b3ryl, follow ya. Sekalian promo guys. Ini gue pengen bacain respon-respon dari sahabat suara. Ini buat lo yang gak nonton juga gak apa-apa lo ya, kayak, oh semalam Spanyol menang ya? Ya menurut gue ya Spanyol emang jago sih bang dari dulu misalkan gitu. Gak apa-apa, asbun aja asbun. Ada dari Ali, jujur gue pendukung Argentina bang, tapi gue puas karena emang Argentina mainnya mengecewakan katanya. Iya ih kayak, ih sumpah dah. Lo lihat statistiknya deh sahabat suara. Maksudnya shots 0. Iya pas ada 2 pas extra time kan kacau ya. Ada dari Safina, ini namanya bagus banget Safina. Safina bilang, aku nobar kah di Campfield? Jujur auranya dan ambience-nya heboh banget di Campfield. Tapi aku puas banget karena Spanyol selalu di hati.

Ada Nina dari Fatmawati. Gue lagi rebahan sambil makan martabak, Ber. Oke, thank you. Update dia. Martabak apa nih? Manis apa asin nih, bro? Rani dari Jakarta Barat. Akhirnya Spanyol juara juga. Dari awal emang gue jagoin mereka. Ini bisa gue tebak mungkin lo pendukung Spanyol dari tahun 2022. Iya. 2022 lagi, 2018. Kok 18? 2010. Spanyol menang 2010 tuh. Waka-waka ee. South Africa World Cup. Ada lagi terakhir nih gue bacaan dari Rio from Depok. Gue sih netral, yang penting finalnya seru. Tapi menurut gue lebih seruan yang perebutan juara ketiga tau. Itu udah kayak futsal sih poinnya, guys. 6-4. Inggris menang, selamat ya. Dapat juara ketiga untuk Inggris. Tapi kalau ngomongin soal final gitu ya, gue tuh jadi kepikiran sahabat suara. Kan ya lo tau lah hidup kita ini kan sering kayak pertandingan gitu. Kadang kita udah yakin hasil akhirnya bakal sesuai harapan. Udah optimis gitu ya, udah ngebayangin bakal seneng. Kayak gue misalkan, wih ada klien nih, tarik gue MC gitu kan. Set. Kak, sorry aku mau follow up lagi. Untuk offeringnya jadi gak ya? Terus gue bilang kayak gitu kan. Maaf kak, ternyata kita dapet MC lain. Terima kasih ya sudah bersedia. Kayak gitu tuh. Kayak udah ngebayangin bakal senang, bakal jadi nih, possibility-nya oke nih. Kata endingnya beda. Dan sekarang malam ini gue pengen nanya ke lo sahabat suara, kapan lo terakhir kali menemui momen di mana hasil akhirnya tuh gak sesuai sama ekspektasi lo? Misalkan bisa kayak lo lagi deket sama cowok gitu ya, abis itu kayak chatnya udah romantis banget, udah kamu aku, gak kan udah dikenalin ke keluarganya, ujungnya di ghosting. Kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Iswara ya, 0816 114 1014.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beri rasa Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Tiga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
5: Iya, bawel banget sih.
6: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.